niwogwa kugambira polisi kandali naogwa kunywanisa polisi na banta babulikiro arugira subora kurungi ngo kwibikorwa byokwibe pikipiki okunyaga abantu bintu byabo biyongerire kimu agambire ngo ibicyoke bikusinga nambiro bisuma bukanya no hali mihanda gunya kuri hagati ya Central Works hamuna irwali rikuru rya Masindi ahandi kihande kijura ni mihanda ndi bukwa no genda academy hamuna muhanda gwa Kamurasi omukuru Mugisa agambire polisi iyongeze mu amani potoro kiongera abantu abakutebereziwa kuba bali nkozi bibi abakiroma.

0: bakusindika usindika sibimenda izili muhali nagamba tulubateki nambe tuwe nambile kila huwira haba sajabani mchandalia
1: zea.

0: akwe dakika in hatujabuke isa isatu ibiri tubuke ile mkiakora kare tukebuke ile tulo atima iningia ganyinke kiale hero saas gena kubaina saija batimu ya mani yu anima yobuile buwa mani muno kintu kinu
1: embe ongi ura
0: bataka uli ya gabu zina obuzina obu ngamba ni kwa makani aka okawulira
1: iwe fanze
0: eh maniye bayimazire musime takahura bayitu final kyo kyanyenkya egenda kwamba ya byo mtalino banyoje simani ntyaru wali rwange
1: maniga manano abasajja bayikaye batakahura
0: wa eh ayonyo we ulire ndisoma nditeye mwaka sajwa na akasimisi misi ka